manay trashkaka castiga mashun manay trash pepa manyak shaka siempre salvar mashun oh semi idea kakana semi kamu kuna tanya kai kuena ama ayapaka manay kuna takar rapakurke kai etunirni.